lagi dah dua puluh pada bayi pun jadi. Nara kau puru mungkin main main nak cakap ni jatuh leh. Ha. Amane, kuri timu ini nak umanya mio, ane nanya kamu orang. Ni bapak ni ni makan bubuk kongkin kat dalam nyomo.

Allah ubi ni cinca betul muzio pong pong kiri jai cukur la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring muzi muzi ngah. Allah ubi nu marah pun dia kau dah tak tega monarakan ni burele golong. Urubat Allah ubi ni cinca betul muzio pong pong kiri jai cukur la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring muzi muzi ngah. Allah ubi nu marah pun dia kau dah tak tega monarakan ni burele golong.

Ini kamu jago kok karena maturin kok, kurang, kurang lagi nulang kira.

Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang. Ini doang, abang.